Kimtsa wala ke tikri ya wale unke tinere ke SKFM telo magia ambungi ke SKFM iwi tenge tang tame ke kinom ya min a revertin moyo Khotin ayi please a commissaire science tikri ke tsuke hangula qeni khuna kwa Fred ka kanan kang hi a tikri ke ngwa o kuya ngqale mangang kang ke dame yi ntikri ke tsuke qwa qeni khuna kwa ka he ni hadi aya wa singia khamsa wa ngo yang kya yuli ke ikorleni a gani kuna singi ke tsuke wana yang ngan please a gya khamsa u tsuke qwa gani kuna ka ntikri ke tsuke qwa gde yi ngi ke ngwa khama ku tu ti aga ngeng mugu agi khamsa u khula panga ka ngi ntikri ke kwa panga khama ku wala yang ntikri ke wa ka ka aga gani kuna please a gya khamsa u an khala mangan ta ke ngun kan higya uwa ni gadi aga ga yitik di gie tsugu wana o gani kuna ke down park ke posper aya gani kuna ke uwa saran president yang hitik di gie uwa kusatu aywan sungi so lusi kang hi atik di gie ngwa uku yang haleman nga ke oron sasi aya gani kuna ke malitin kang gie uwa 12 million randi aya malitin nga sasian kan higya kamsung uwan tusna lang aya janggu aya gani kuna o gam kag di gie kag aya kwen kai ku gan agan ngau si ngu yang a chong ngi diwi ta gi a kham kham ru su u kam a cha chong kai ka chi gi ang hwat ini federasi kang hi khawi tam ni gi a ku yang khal mang ngan ta ki 15 de aka jangu ka kang ya on ngol ngun aka wan kang hi a gi a kham sung ta ki gani khuna ko ang ka chi gi kan ho kun sa ka hi gi a kham sung o kan a ki ku kan hi tsotsi de ge tsuke hana u kan e kan hi gya wa a ka ka hu e gani khuna kan ngosi kan hi gya khamso ga e ke vi ko ma ko ya sig de ge tsuke kha ko sa to a yi gani khuna ya tsig de gya ir ste a yi a gyang president mike sigange yang he khawit tamani kal man nga tsig de ge na vu a yi gani khuna kan hi sing a gya khamso wa ko makan aga chongon

Kalau yang mau, tamu ya tiup akan XKFM kuat nama kamala ke 27 September.

ngamke mbuli wala gita komte ke yao fwe kama 7.50 minute ke konke radio xka fm chimbui wala gita komke katan supamke minute kokawa mhe mwong kama mko wala mwen kwa chigde hiwa 12 ilin awi kawala chigde ge angam awa 12 wala gita komke mchigde gita kama mko programan ke kawisi 12 iri wala kwe mchigde gita nagam ci gege sa tom 12 ko khosi program tene gita akala utom ki wala sin lagi chong yege akom ki ti buga chu sa tung ki ngai ka khosi kan tene an ko om ki ti musila muku kwen ale gawa kuma ki kon ke radio xfm mten ci gege sa ti musila gi chong dama le abunga ki mten jiwan ale gom kuma ki kon ke honor in siwa mu ci gege ni kha muku ci gege ga sam ka khosi gen tene akala utom ki wala yin kwa chigdeke yi chwa

nomfundo muso ege ngam ke moli wala kwam teke 12 kwa 55 minute ke konke radio xka fm simusi mola gita kwamu teke tanspam ke manita ya kwame umkama mko wala ngin kwa chigde wa iniri kiwi kawala chigde gehe angam a wa ini simusi la mola gita kwam teke ke chigde akhlom ko khosi wala chimusila mangu dui kawi sisi tang hna ngam gisang gi chi de gita si kamang ngam ke yenir ngam he chi de ke morsani ya program tama ngante min ngu koi ngu koi ma adre kamu ke bunga wase ing himha ke ngwa ko bang wala ke si kamak ate ke wali ngu ke itutu sila ko dura chi de gita wana ko ke kama e him kredi agi awana ko yang hna bunga ke wali ngu wami a elemia ritzli tabunga wase itotogang.

Ertensiyevan mungkin ya kamu untuk kiasan kamu tak kayak tiga ya macam program ni kita kalau dia kalau tu macam kita ulas ni kita asyik amak tak kau ni kita program kita yang malam tak kita ulas kita macam kita asyik amak ada macam kita tengok tengok macam program kita cang kita kaki kita kau sangat lagi nanti kita sewa kau kita kau kata macam kita kau macam program kita kacik kau dewi melilim he ya isi tiga ni ke ilong sate ke kaki ikuan kuam tetapi kita mesti kena disewa kui kaki ya uah dah kita kota kita ngawak ya uah lir fardah kita kini ni ke ting fardah kita kini di kita sewa terus kan ke kita ngaco program kita jangan tergesen ke ngaco kamjau la inu menit ke ngaco ngasih wakik kongkira dua ekskavem tiga cimbo yang taki ya, fikir kan ngah program ngah gitu, entuk dia kalau tuh taki, siapa ribu ni taki dah sih kan maklai, nanti jauh ni ke, muda program kita ngalam tu kita ulakkan, ayam taki, itu ni ya, asih kan mak, ngalam tu program kita, langsung ni kita komasi, atau kita kum taki ya, kalau dah kum taki sih kan, nak kan dia awak kalau kelingum, jadi nak kita ngah ngah kita serkan kita mam cangum, agita outcome, ini mak dia kama tu ngalain, mana kuat sih kan, kaki kau tu gonggit ni. Imtah tu saya kira nampak kita ngomong aku di maki ya kemas sekolah pun kurang terkiki kau na, tetapi nak kita ngomong aku rasa pun ngerti ma, jangan ngomong kita aw kama, nampak kita sengi program ni awalah sengi cang, kita warga klasik kalau kita kui kagia kalau awak di bila kau na, nak kau kama kia awak kau pun imtah, nak kita kuna, di kama kia awak di kiri falahat pun nampak kita kuna. Oh, dewi kiri kesana itu puni, kau mesti tahu sekarang. Tetapi kita akan ada kira sah kau itu puni, mesti kita cukup ngom cakap program. Atau ke kau orang kia kau mesti kia kau ngom cakap program terkiasan. Kau ngom cakap kita kau dah kengakan kia kau sentuh kia, tapi kita sah kau he kegiawan. Tengok kau nerten siapa, ke ni ada orang yang cakap kau ngom. Ladies, I'm going to get fit again.

0: Kukwe ibula. Trump mai guantera bacha mungu kwa mange pula pula ngakli kucho. Tua kanu nge guam suami na siya chula guna tene. So ya tenen si tiyo tene. Mwara pasu kwenye mhali kuna. Tuida so. Makieta na kwa kwa. Kuli kuna kena kwa chika mangi. Tisa kia kwa kwa kwa kwa zela gati kwa siga pasu tui chika. Wala kiki patere bacha mungu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mengatir kucu, kau nak kek gani terbaca mengukur apa kan nyawa? Tahu ke kau? Cang gak aku mengi, kita orang hari ngode tumma, pulai kau antara baca mengukur mangga, mengatir kucu. Inhara asin aku ibu lama kena nak kuak kuak, kau antara, kau kat mengi kani. Yang lagi kau, mana kucau? Kau cuma kau mana mungkin? Kata ni, cuit dan macam ni kucau. Kau tahu ke kau macam ni? Cuma tu nak punya cuit enggak sih kau sungguh. Pagi ni awak nak kau ke kau nak terima? Anggur aku pasir mah? Kucau kau kau, kita macam kata ni. Cuma nak tiga orang anggur anggur tiga. Kita ni cene, cia ibu nak lagi aku aku, asal emak kita na akal lagi aku, mana akal lagi aku cene, polukan si je, mungkin yang tu amazul, ni yang cinta aku, cia ibu nak kaya aku aku, cia kroga United yang tu stelis aku.
1: Cuma rakan de 3.5 minit esok tadi yang orang guanam kacang kacar bes vanisa Orlando Paris kanojo cuman sedi kau baca mak guanam kanojo cuma rakanu cuma rakan cengkeh mada Orlando Paris kau dasi gaya kuaja Orlando Amsterdam area stadium suka sewejo cuman sedi kau dikuka terar kipangki one buatin cuman lagi yang orang cuman kamu suka terima mazia kuaja besen kau rakuk kiat kuaji one two giam na giam muka rakuk kamu tunggu aku tu yang jaga rakuk kaya kaya kau rakuk suka cuman Kampen zaku keran jaba, ya kara semangki, semang ujar kara kami cemak kuka kara cemak kara kara kibam di sipo chain kami cemak cici cemak guna kami soi kara kara CB simki, amak ujar kara dengan kian kau tergugur kau tidak zaku siapa kara dengan hantu, kuka kara kau zikan zaku kara kara cemak dukanu, kau kibam siapa kara kara kami soi kuka kara cemak kara kara sipo chain simki, kibam amak ujar kara kami cemak, zaku kara kara kami soi kuka cemak dukanu. Orlando Paris kaji cemerlangan boleh Orlando Paris kaji gua nak cemerlangan. Sibol cek tau cak orang ada boleh kiam ni kiam muka kau macam sama kagur cak. Kau lagi kau pasal kau tu ya kau kau ada bukan orang cemerlangan kaki aku boleh yang ye kau kau ada samsuki. Gua nak kau muremi tu esen orang kau cemerlangan tau cak orang ada samsuki boleh. Awak kiri kau orang ye tu aje tu ya kau ada pasal kau kaki aku boleh cemerlangan kau tin. Khususnya kau ya aku cak Orlando kaji cemerlangan ya kau ada muka kau bagi. Awak kau cemerlangan kau lagi pasal kau ada samsuki gua kau tin tu ya kau kau ada cak boleh yang ye kau kibam Pedrix tau cak orang ada. Jeban sedi kaji, jeban sedi kaji boleh cemar dukanu. Nanti ya kara kau kau ni kianza, pasal kara tu ya kuka kau ni sikaza. Kau tak bekerja kau tu orang berat kau sebut teruk kuka kara kau ni teman hantu kan kau jin. Jeban jamji, ama kuka kau kibam kara kau ni kau sebut kibam kama kau ni aku tu yang kara kau ni boleh cemar dukanu. Mana kau yang dia kau tak bekerja kau ni kau sebut kibam sen kara kau kian kau ni cemar dukanu. Acem sedi cemar dukanu. Fifen tu nak menit esok lagi. Orang lebar suka firin jeban sedi ketam kau cemar dukanu. Sipo chaining kia aku jamas sungkar aku cuma gua kau kau kau boleh cuma dengan si bising ki amat kau cakap aku tua sen kau kian kau cie tu yang kau kau lencah sen ye aku boleh cuma dengan kau kusen kau aku cie Orlando aku kau jangan menjang dia kau dengan kapi orang tua jamia kau cie player jangan Orlando kau gium cuma dengan saya kau kau cie

exka fm kawa olengwe pangom tene kuchu aung program go sawuji se ka ke radu ke kawe tu khoi se pangu si de kwang khang go supa ke tene chong ba ola ngu se sawuji se ka ke radu ko en ale kwa program ke ma jwe kamu go bunga yuji se ke kumse ngo le ka khok mang a de ke meta kan go a de ke ko ngu a de ke ngul jong mo sin nei ke jetman style o manual ngu de bungu se on tu lu sila